0: kuja mubikunda.
1: Uyu wera chela ber ameonu tiyako ni try me just on the rule to win your love not war. Mana tiyako ni bukonda tiyako ya bought sit rock gin kiri daddy Andrea.
0: Bukonda.
1: Radio. We hagam chimi penyu wera mayiti ya mita. Bukonda. Nota deka bunga na viwa bora ngwe nota bora. Nota riyon nota bunga nota chela chela. Bukonda. Acha yin. Pedi penyu wera mo goy lao. Wera goy lao kante ya bini yeha mede saturday komba. Sano kandang nokte binu gudu mora chawa bora. Penya wera mo yae kana bo. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: In petit chiriach. Hello. Man Solomon, boy.
2: Solomon. Nepo maria ibu David Lutalo.
1: Kau nengo.
2: Mara kong kita.
1: David Lutalo.
2: Mara kita bayar, mera orang gak nengo baca.
1: Apa ya? Ni wear David Lutalo mete konit pretty. Hello. Hello.
2: Mara pura meva.
1: Apa ya mara.
2: Saya punya semua. Ya, orang ni kalau mau beri dia.
1: Hmm.
2: Apa kita beri?
1: Apa ya? Mereka wear ni.
2: Saya ni tu muzibi.
1: Mereka muzibi dah kaya.
2: Nampak.
1: Hello. Hello.
3: Tu dua ni no.
1: Acuh ber joy.
3: Ni aku wear UB 40 baru.
1: UB 40.
3: Panjang mesti ya kau amun.
1: Apa tu reason?
3: Oleh itu gua mara be ni angira oleh apa ya?
1: Apa ya? Hello.
4: Hello.
1: Yes.
4: Kalau mana siapa ni mah?
1: Acuh berba.
4: Apa siapa?
1: Apa ya dah?
4: Ni amal ya baru izin gentar
1: mom. Baru izin. Man ngani?
4: Man gan.
1: Apa ya?
4: Apa ya?
1: Jangan lupa tiap penyewer di lawan kan ini. Hello.
5: Hello Sharma.
1: Apa ya?
5: Iti lo kerewo in laptop ana tiko mabei kodi.
1: Hmm.
5: Ana dia mete kwanya kongwe era me ayai bot be square. Do me I do you.
1: Do me I do you. Okay. Hello, chima gikiene.
6: Yes, hello man.
1: How are you?
6: I'm Lucky Moses.
1: Lucky Moses, apoy.
6: Chua ringo.
1: Chua bear.
6: Apoy la tia bear kya.
1: Hmm.
6: Ni aku mah John Black, aku pun ni Angela.
1: Angela.
6: Ya.
1: John Black.
6: Aku ada bon madam abal lagi.
1: Hmm.
6: Jadi mesti nak Christopher gini malah.
1: Boyo.
6: Jadi tu orang adu cuci.
1: Ah ya dah.
6: Ya.
1: Foy matek. Okay. Wah aku aware macam apa yang kami. Cawa, main kerja ke perbicho beach. No, bino gamu jom metek kuar ni nyuar lagi. Atau kuar ni nyuar lagi. Kid gi.
7: No one play your request better than me.
8: I just let so.
7: Ballroom on the best ballroom tracks. Get ready for 1 hour of nothing but the latest in
8: I just let so.
7: Progressive tunes.

0: Alright, apoy matek medu cheni kwena chigu chigu me chatwin. Ana maro chabit parwot. Ina mero na ina meweo. Kana chekere winyu ko parwot. Ina ota dek bungwen ria bora ngwen not. Bora ngwen ngwen. Ndata rio non not. Bungwen not a chela chel not a biro. Go chim. Penywere chel. Kichwal bod juario. Strictly. Daki karo. No petu kuweri. Daga mujamwa ramaria deke ken. Hello.
1: Hello.
0: Awe. Ati egera ba.
1: Pani bazo mazir pasho.
0: Pasho. Okay.
1: Salo bon muzere mano jope.
0: Salo
1: bon muzere na jojo
0: kwa. Okay.
1: Apa ya?
0: An joe?
1: An kone.
0: Hey kone, ule kone yin. Kare dada irenyo kwa mi o dada irenyo kwa le.
1: Adiaza.
0: Moja loro.
1: Aya.
0: Yeah. Apa yang ada? Okay, nanti kami tu pasu. Nen ngadu kan? Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Mana Winnie, my man?
0: Winnie, my man.
1: Apa yang
0: ada? Foy Winnie ba.
1: Mia we koni pasu belo kabera jaria.
0: Pasu belo kabera jaria.
1: Eh.
0: Aya do.
1: Kalau baru ada pola ranal,
0: pada
1: pola stabil, pada pola jadi kena dia gentel.
0: Ainda perlu kuheri ini mor jadi aku, anak kau ni cawal ini mor jual. Hello, can strictly yes.
2: Ini ngaisa.
0: Aje ber.
2: Mana bangkrut malah kalau itu. Ini aku beroro kau ni je giri ki yomchun.
0: Eh, ye ki yomchun.
2: Hey.
0: Poye cawal berjam eh.
2: Wah, cawal bonyar lela, kira wara mod.
0: Okay. Poye mata. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Olu kadikens, walmar sentama seluga.
0: Olu kadikens, me seluga.
2: Apoy mata bilal.
0: Apoy winyaba loka.
2: Indom kwan mar ka kana to chwal bo to pista yu mai SDA kere tatu gudan da duch la ha me ta moran man moran
0: dan noite mo da ka bela petuere
2: ko yu mate
0: ko yu loka.

0: Ayado.
1: Ni mora metagit, imi ragit. Na hawain gini ngi dang ejo ametagit. Umer. Pe.
2: Ato mamwe.
1: Pe. Ajuangi. Kamu ajuangi ameti yori.
2: Ujuer cunya nah nah dak pe amir ngamu cimi nyoman.
1: En go ijuar cecim.
2: Huh? Ayado.
1: Pe anui. En ku.
2: Mama niago. Karena ngom ya rawa nyam nyam pan mia juang saya wek juar. Ajuang dia penya penya juar kau pingu kok. Anya makari kum nyam mau ama ngol kayak jo. Kayak tu mor ke kem. Mia jen juang itu wek juar. Wah kau dah nena nena. Juar juanya main goy sih macam ni. Wah wah nini.
0: Kau dah goy ya wu ini sih. Jim dia dah ya, tu boleh dia gam.
3: Anjing tuan nak. Demi itu, anjing. Baik anda kau beri anda metu kau bangun mana dia menangi.
0: Dalam bahasa Jim.
3: Awin.
0: Dia ni ngah.
3: Mana?
0: Karena mana?
3: Karena dok kira tuan ni malu.
0: Man ceri ni do, peding ni angbo.
3: Abah. Apa bi? Apa? Nenek nak cium wajah dia lah.
4: Dia kaya dia dong.
3: Yiling, ling wah lo. Nanti kau beri ngah.
0: Iti ni ngah.
3: Hah, iti ya?
0: Buat itu.
3: Ba.
0: Bantu di tamu ni ngah. Di tamu dong ini wajah kita nuah dia mesti biter dah hatal ba.
3: When?
0: Kara when?
3: Ti dong.
0: Ti dong ini naya ker.
3: Ti dong.
0: Rumah ini
3: no, pengatur. Adik. Kalau naik iherga itu ada dah
0: hatar.
3: Paye.
0: Itu
3: ada gila. Loka ba? Ba kuarit lono paye.
0: Ba wena yo ya
3: kira. Anpi apa we? Kau ni pier lono pelah. Ba wena yo ya Loker gumuti tur an piara yina pier no lok
0: tu mo wajo ke do bon min
4: gong am
3: loker
4: again wa againa
3: loka ba loki kwarni
0: atia win
4: ayu gina you prig gina you are prigging
0: atia win lohi
4: I prigging loka
3: ka pe ni ya ju ko ya pe imit nya gony la ba be dra gony levi
0: indo bet gony do ayajo
4: Piau mana moon?
3: Nipit dua mana? Dua rendi.
0: Dua rendi apa Paul ba?
3: Ya ini nak company, ya ini car, mereka gigi nak kere ni.
4: Gigi ba? Gumba. Jadi ni kau ni lemon umum.
3: Hari ni apa gon? Apa gon ya? Ba apa mito?
4: Kau car bujur lemon.
3: Apa mito?
4: Gini, kibu ada ba?
3: Kau ko.
0: Dia winya.
4: Anak ni ni le, yo gini niang. Nge lona yow ya te gine so lona
3: aba ogine aba linko
4: nge ni kari gine
3: panno ko chade ade
4: irti
3: kimi quel tim man mas yin giranu pa kay pe ci ñetti lu war ni ana mar na to gine yin wang
0: Nya gira te bita yara da hata.
4: At ogum wa?
3: Huh?
4: Ogum.
3: Aba?
4: Ogum wa?
3: Aba wa.
4: Yin gum no te
3: ko. Nyingi ni gum komi yin. Nyingi pa ngongo bi. Tia tia nu mi ogwan ke ye mori. Ko pe gum komi do binu tiana.
4: Yin gum te komi atin.
3: Me gum me ma.
4: Gum ma ya pe putu na ruda nga.
3: Ante kero tin rude kuna dek. Ma me tiana pe nyu piara piara be di kudu tieni di. Aba?
4: Atatin.
3: Otina dek.
4: Weka tam. Kaparu chana ma ya te nyuan li lobu mom chan kai
3: mede ni nyala na beru chan
4: te mi te ya te
3: de nyu kwa te ki ti ni chel pi ni nyala ka te ni chel lo wo ba lo ba na tan nyu kwa de te ko ni mo chan ba
4: atim ka pu di chel kwa de man ke nyuan li de ko nu pa ngwa hi ke pa
3: mo nu gumen
4: be di gummi ba
3: gumen
4: be dongi gummi we
3: ina be di gummi ngutu nga marapu ni kunu ka nu mi ngwa chi dong nam da no
2: gumen no Mahu do ti ko babel.
3: Neno.
2: Mahu.
3: Piangke eno ma.
2: Mahu do
3: babel.
4: Bolo.
2: Wudi mi nyah mor jote be ko lo bor.
4: Yine na.